0: tersebut sebelumnya mengalami kerusakan parah setelah diterjang bencana banjir pada akhir November 2025 lalu. Dan akibat perbaikan yang tak kunjung selesai, lalu lintas setiap harinya mengalami kemacetan parah akibat pemberlakuan sistem buka tutup jalur. Sistem ini berdampak langsung pada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa harus mengantri panjang demi bisa melintas. Dan meski mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespon kerusakan awal, masyarakat mulai kecewa karena proyek jembatan penghubung yang berukuran relatif kecil dinilai terlalu lambat diselesaikan. Salah seorang pengguna jalan mengatakan lambatnya penuntasan proyek jembatan lintas nasional berukuran relatif kecil ini telah memicu kekecewaan warga karena pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya, dan ini menyebabkan tanda tanya. Dan progres fisik memicu dugaan bahwa pihak rekanan yang ditunjuk tidak memiliki kesiapan alat dan kompetensi yang cukup. Dan masyarakat serta pengguna jalan berharap agar kementerian terkait, khususnya jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga, segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja kontraktor di lapangan. Demikian Jeffrey, informasi dari Lok Semawe.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Robi informasinya ya. Untuk di pagi hari ini di Kabar Aceh. Dan dari Lok Semawe kita menuju ke Melabuh. Assalamualaikum, Baima.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
1: Ya, ini baru udah kedengaran jelas.
2: Iya.
1: Iya. Gimana untuk kabar Acehnya di pagi hari ini di Melabuh?
2: Iya, mungkin satu informasi saja terkait dengan cuaca. Alhamdulillah kayaknya rada-rada cerah gitu ya, walaupun di kejauhan kelihatan seperti mendung gitu. Tapi mendung juga belum berarti hujan ya, Bu Jepri.
1: Yeah.
2: Baik, kami akan sampaikan satu informasi terkait dengan Kemenag Aceh Barat gelar bimbingan pranikah remaja tekan angka pernikahan dini. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 yaitu di Aula Man 1 Aceh Barat Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema mencegah pernikahan dini membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab. Acara seremonial itu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya kesiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan, sekaligus menekan angka pernikahan usia dini. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kan Kemenag Aceh Barat, Dr. Khairul Azhar MA sebagai narasumber utama. Puluhan pelajar dari berbagai sekolah mengikuti kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi muda di Aceh Barat. Dalam pemaparannya, Khairul Azhar mengingatkan para remaja agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan teknologi yang tidak terarah dapat berdampak negatif terhadap perkembangan karakter dan perilaku generasi muda. Ia juga mengatakan telepon pintar dan media digital seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan serta memperluas wawasan. Namun tanpa pengawasan dan kontrol yang baik, teknologi juga dapat menjadi pintu masuk berbagai pengaruh negatif. Selain itu juga Khairul menambahkan bahwa penguatan literasi agama menjadi salah satu kunci penting dalam membentuk karakter generasi muda. Dengan pemahaman agama yang baik, remaja diharapkan memiliki pegangan moral yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Baik, Bung Jeffrey.
1: Ya,
2: itu bagus, satu informasi yang telah kami sampaikan.
1: Iya, baik. Terima kasih Mbak Ima untuk informasinya di pagi hari ini.
2: Sama-sama.
1: Iya, dari Melabuh kita menuju ke Singkil, ada Wahyu. Halo, assalamualaikum Wahyu.
3: Waalaikumsalam, apa kabar Bang Jepri?
1: Alhamdulillah di pagi hari ini baik ya. Yes. Gimana untuk cuaca di pagi ini di Singkil?
3: Di Singkil pagi hari ini lumayan cerah ya cuacanya. Kita berharapnya sih cerah terus ya untuk hari ini.
1: Iya, oke. Untuk informasinya di pagi ini dari Singkil silakan.
3: Informasi dari Aceh Singkil terkait anggota DPRK mendesak Sekda Subuh Salam untuk percepat serapan anggaran, di mana tim anggaran pemerintah kota TAPK kini tengah menjadi sorotan terkait rendahnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja kota atau APBK.

0: murni tahun anggaran 2026. Lambatnya penyerapan anggaran tersebut dinilai mengancam stabilitas ekonomi dan pembangunan di daerah setempat. Anggota DPRK Kota Sebulsalam dari fraksi Golkar, Hasbullah, secara terang-terangan mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam mengeksekusi program kerja. Menurut pengamatannya, pembangunan di lapangan masih sangat sangat minim. Kondisi ini membuat roda perekonomian masyarakat berjalan lambat karena uang negara masih tertahan di kas daerah. Nah, mandeknya realisasi anggaran ini berdampak langsung pada melemahnya daya beli warga serta lesunya aktivitas para pelaku usaha lokal. Ditemukan fakta bahwasanya mayoritas program kerja belum berjalan sebagaimana mestinya meskipun anggaran telah disahkan sejak bulan Mei lalu. Nah, persoalan ini sebenarnya sudah sempat dibahas secara serius dalam rapat resmi antara Badan Anggaran atau Banggar DPRK bersama dengan TAPK pada Jumat 12 Juni yang lalu. Nah, dalam forum tersebut, legislatif telah mendesak Ketua TAPK untuk segera melakukan langkah cepat untuk mendongkrak serapan anggaran. Namun, hingga saat ini pihak parlemen menilai belum ada tindakan yang konkret yang mengimplikasikan kegiatan nyata di lapangan. Nah, dampak buruk lain yang kini menghantui Kota Sebulsalam adalah ancaman sanksi dari pemerintah pusat terkait buruknya tata kelola keuangan daerah. Nah, jika target serapan capaian kerja tidak terpenuhi, daerah berpotensi mengalami penundaan transfer dana alokasi umum atau DAU untuk bulan Juli dan Agustus. Nah, kondisi ini dikhawatirkan akan memicu krisis fiskal yang mengganggu pelayanan publik. Nah, merespon tudingan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Sebulsalam, Asrul Asani, membenarkan adanya dinamika dan evaluasi ya terkait lambatnya penyerapan anggaran daerah tersebut. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan eksekusi anggaran ini tidak didasari oleh unsur kesengajaan, melainkan adanya kendala teknis dalam sistem administrasi. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Bang Jepri.
1: Ya, baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya di pagi hari ini di Kabar Aceh. Ya, sekaligus juga menutup jumpa kita di Kabar Aceh. Ini informasi dari Sabang, yaitu terkait dengan wisata baru ya, yaitu petik buah naga langsung di kebunnya. Ini kian diminati oleh wisatawan. Pengembangan kebun buah naga di Kampung Jabol, Kota Sabang, semakin diminati wisatawan sebagai salah satu alternatif destinasi wisata berbasis pertanian. Dan selain itu juga menawarkan panorama alam yang asri, dan wisatawan juga dapat menikmati pengalaman memetik dan juga langsung mencicipi buah naga langsung dari kebunnya. Itu Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Jaboy, Hidayatullah, yang juga merupakan pengelola kebun buah naga di kawasan Jaboy ini, mengatakan saat ini terdapat 3 kebun buah naga di kawasan Jaboy yang kerap dimanfaatkan sebagai lokasi kunjungan wisatawan. Dan keberadaan kebun-kebun ini menjadi daya tarik tersendiri ya bagi pengunjung yang ingin merasakan gimana sensasi berwisata dan juga sensasi edukasi dan juga agrowisata. Menurut Hidayatullah, sebagai sebagian besar wisatawan datang melalui paket tur yang disiapkan dari Desa Wisata Jaboy, dan dalam paket tersebut wisatawan tidak hanya diajak untuk menikmati berbagai potensi wisata alam Jaboy, tetapi juga merasakan pengalaman memetik buah naga langsung dari pohonnya. Nah, sementara itu Kecik Gampung Jaboy ini menyatakan bahwasanya dukungan terhadap kreativitas warga yang terus mengembangkan kebun buah naga ini sebagai destinasi wisata di Sabang yang baru. Dan pengalaman wisatawan ya dapat menikmati buah naga segar di lokasi maupun juga membawanya pulang ya dengan harga yang relatif terjangkau menjadi kesan tersendiri. Dan konsep ini adalah konsep wisata petik buah tersebut ya dinilai mampu memberikan pengalaman yang berbeda sekaligus juga mendukung peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Demikian informasi dari Sabang. Dan Bung Dimas, untuk info di pagi hari ini, dialog gimana ya Bung Dimas?
2: Saya belum terima flyernya nih, kita masih nunggu ya.
1: Oke, baik, terima kasih. Ya, sekaligus juga untuk perjumpaan kita di pagi ini, mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dimas.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali kita di pagi ini.
4: Baru saja kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama Skormil 17, Banda Aceh, Lops Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: zero.
1: Karena masih bersama kami di Banda Aceh pagi ini, tentu masih dengan suara saya Dimas di Gelombang FM 97.7 FM. Tanda waktu menunjukkan pukul 8 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Berdengar, saya sampaikan informasi terkait Perum Bulog.

9.32 beras, program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke berbagai daerah di Aceh. Wakil Pemimpin Perumbulok Kanwil Aceh Al-Khori mengatakan distribusi beras SPHP terus dilakukan melalui mitra resmi di pasar-pasar guna menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga beras. Pada tahun 2026, Bulog Aceh mendapatkan target penyaluran SPHP sebanyak 23.329 ton ke seluruh kabupaten dan kota. Hingga saat ini, hampir 7.000 ton telah terrealisasi dan distribusi akan terus dilanjutkan hingga target tercapai. Menurut Al-Hori, program SPHP membantu masyarakat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjadi langkah pemerintah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di pasaran. Bulog Aceh juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap ketersediaan beras karena stok SPHP di gudang masih sangat mencukupi dan akan terus disalurkan ke seluruh

0: Hamba sekali ya si Gea.
1: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
0: Ih, enggak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roma nih.

dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung,

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Ubud Par Aceh menggelar fokus group discussion FGD bertajuk penguatan sejarah lokal dan representasi wilayah di aula lantai 2 di Ubud Par Aceh kemarin. Forum ini mengonsolidasikan 21 peserta dari kalangan akademisi, guru pemerhati sejarah dan instansi terkait untuk merumuskan digitalisasi serta pemerataan narasi sejarah daerah. Ya, pendengar, langkah ini menyusul rampungnya proses inventarisasi tokoh dan peristiwa bersejarah di seluruh kabupaten kota di Aceh yang dilakukan di Ubud Par selama 6 bulan terakhir. Data-data tersebut nantinya akan diintegrasikan menjadi basis data sejarah digital, bahan publikasi, konten edukasi, hingga referensi formal pada sektor pendidikan. Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Budaya di Ubud Par Aceh, Evi Mayasari, menjelaskan bahwa penguatan basis data ini merupakan langkah strategis agar materi sejarah lokal dapat diakses secara inklusif oleh generasi muda pasca konflik dan pasca tsunami.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Belikan pi buku ini, Pak.
4: Buku apa itu, Nak?
3: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
4: Tunggu ya.
5: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Lalu saya minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mencoba belanjaku ke Siano, Pak.
3: Buku kan jendela dunia, Ma.
5: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
4: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anak menjadi presiden?
5: Kesian, tapi sudah banyak minta buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
3: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
5: Hebat, pintar kau bicara, di. Kayak menteri ini saja. Mana minta buku paling? Mari kita pergi bayar.
6: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
5: Opa! Bagaimana minum belanjaku, kasihan?
6: Oh, sabar-sabar, minum. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Reno, lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk kita masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup.

Ya, selamat pagi kepada Anda berada bersama Noah mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 10:56 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan juga nantikan terus ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan di Banda Aceh siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, karena informasi dan inspirasi

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Audila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat. Dini hari tadi, Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez, mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat. Ini hari tadi, laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetukkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Topin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan

itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Widya kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valentova dengan 6-4-6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3-6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis, John Herdman.
1: Ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah balance-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi depan.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah sebuah cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub. Bagaimanapun kita harus tetap support, bagaimanapun klubnya kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Sahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil

0: kasih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya terbanding tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: kabar dari arena tinju. Timnas tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari

Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Ya, kembali lagi masih di RRI Pro 1 Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Yang siang ini masih bersama saya di Singkil Siang, di suasana siang-siang dengan cuaca yang Masya Allah tabarakallah cerah sekali di luar sana, walaupun ada sedikit beberapa langit yang mendung ya di luar sana. Semoga tidak mengurangi semangat Anda untuk tetap terus melakukan aktivitas di hari ini, tetap bersemangat ya untuk Anda yang ingin selalu mendapatkan informasi terkait cuaca juga, baik untuk cuaca di Aceh Singkil maupun seprovinsi Aceh ya. Anda bisa tetap mengakses ya informasinya di rri.co.id Aceh Singkil tentunya. Dan pendengar dimanapun Anda berada di Singkil Siang, kembali kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan tentunya beberapa informasi untuk menemani rehat siang Anda. Ini kali ini satu informasi ya, terkait tentang cuaca di Provinsi Aceh pada hari ini umumnya berawan dengan potensi hujan merata di sebagian besar wilayah pada sore hingga malam hari. Jadi tetap semangat untuk Anda yang mencoba bepergian, tetap pantau perkembangan segala cuaca di beberapa daerah. Ya, untuk informasi cuaca terupdate

selengkapnya tentu kami akan sampaikan untuk Anda. Sebagian besar wilayah Aceh Berawang, hujan dengan intensitas ringan terpantau terjadi di wilayah Aceh Jaya ya. Diperkirakan memasuki sore hari, khususnya Banda Aceh, Aceh bagian utara, bagian tengah, sebagian wilayah timur, tenggara, dan semelu. Dan kondisi serupa juga berlanjut hingga malam hari dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Aceh Tengah, Tenggara, Aceh Tamiang, dan sekitarnya. Nih, jangan lupa juga untuk meningkatkan kewaspadaan ya terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, angin kencang yang berpotensi terjadi di sekitar wilayah kita tentunya ya. Jika Anda melihat awan cumulonimbus dari aktivitas di luar rumah, ini himbauan dari BMKG Aceh ya. Hindari aktivitas di luar ruangan, di luar rumah, serta untuk terus memantau informasi cuaca terkini ya melalui aplikasi info BMKG, atau Anda juga bisa mengakses rri.go.id. Tetap jaga kesehatan Anda untuk cuaca yang masih kurang bisa kita tebak setiap harinya, sebentar panas, sebentar hujan. Tetap bersyukur walaupun saat ini kita beraktivitas di luar ruangan dengan kondisi cuaca yang masih belum bisa kita prediksi ya. Selamat menyantapkan siang Anda. Di single siang hari ini kembali kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Dan kembali juga kami informasikan tepat pada pukul 12 nanti kami akan hadirkan lintas berita ya untuk mengupdate info.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun, sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

حي على الفلاح.

0: khazinatul 'arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Singkil siang ini,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Singkil siang ini.
4: Disiarkan lebih cepat dan akurat. Berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya. Yang terangkum dalam berita daerah.
5: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sublu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
6: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
7: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
4: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita edisi hari ini Kamis 18 Juli 2026 bersama saya Nur Hayati.

0: fasilitas Rutan Singkil didominasi warga suku Salam. Sasar kafe kedabuhan, Satpol PP WH Sebulu Salam razia miras. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website kami www.rri.co.id. Baiklah saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Kapasitas Rutan Singkil didominasi warga Sebulu Salam. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Jumlah total penghuni warga binaan di Rutan Kelas 2B Singkil pada hari ini berjumlah seluruhnya 190 orang. Adapun kapasitas yang seyogianya adalah 52 orang. Jadi sudah sangat over kapasitas.
2: Kepala Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Singkil Aceh Singkil, Cepi Mulyawan mengungkapkan narapidana Rutan Singkil saat ini tercatat merupakan didominasi warga binaan pemasyarakatan atau WBP dari warga kota Sebulu Salam Aceh. Hal tersebut tegas Cepi Mulyawan berdasarkan jumlah total data warga binaan pemasyarakatan atau WBP yang tercatat saat ini di dalam rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil. Diterangkannya, dari total sebanyak 190 orang warga binaan pemasyarakatan yang ada di dalam rutan Singkil, terdapat merupakan sebanyak 110 orang, di antaranya merupakan warga masyarakat dari kota Sebulu Salam Aceh. Sedangkan warga binaan lainnya, yakni sekitar 80 orang warga binaan, merupakan warga binaan dari masyarakat Aceh Singkil.
1: Dari dua wilayah tersebut mungkin kita didominasi dari Sebulu Salam. Sebulu Salam sekarang 109 orang, berarti 110 kalau sekarang 109, kalau kemarin 189 ditambah 2 orang jadi 190. Kalau dari murni dari Singkil ada 80 orang.
2: Kemudian Cepi Mulyawan juga sebelumnya telah menjelaskan dari 190 orang total jumlah warga binaan pemasyarakatan atau WBP yang tercatat saat ini dalam rutan kelas 2B Singkil menjadikan kondisi rutan sudah sangat over kapasitas. Sebab selayaknya rutan kelas 2B Singkil itu hanya bisa menampung 50 sampai dengan 60 orang warga binaan. Di samping itu, ketika disinggung soal salah satu faktor penyebab tingginya jumlah angka warga binaan pemasyarakatan atau hunian warga binaan pemasyarakatan rutan kelas 2B Singkil ini, Cepi Mulyawan menegaskan karena disebabkan banyaknya narapidana kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika jenis narkoba, baik warga binaan dari Kabupaten Aceh Singkil maupun masyarakat kota Sebulu Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Sesar kafe kedabuhan Satpol PP WH Sebulu Salam razia miras. Informasi selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
3: Tim gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Wilayah Tuhisbah atau Satpol PP dan WH Kota Sebulu Salam menggelar patroli sekaligus sosialisasi penegakan syariat Islam di kawasan wisata kedabuhan Kecamatan Penanggalan. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi gangguan ketentraman warga serta mencegah penyediaan ruang bagi aktivitas yang melanggar hukum daerah. Para petugas menyisir area seputaran Taman Hutan Raya atau Tahura Leikumbih dan mendatangi sedikitnya 9 warung kopi serta kafe yang beroperasi di jalur tersebut. Dari hasil pendataan di lapangan, para petugas mencatat 2 di antara pemilik usaha penyedia makanan dan minuman tersebut turut menyediakan fasilitas hiburan berupa karaoke. Kepada para pengelola, tim gabungan secara tegas menyampaikan imbauan agar tidak memfasilitasi aktivitas yang bertentangan dengan norma agama, seperti peredaran minuman keras. Selain itu, pemilik usaha diminta aktif menjaga ketertiban agar operasional tempat usaha mereka tidak memicu kebisingan yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Kepala Satpol PP dan WH Kota Sebulu Salam Abdul Malik menyatakan bahwa operasi tersebut tetap mengedepankan pendekatan persuasif demi memastikan kepatuhan regulasi. Syiham Javan Suri wajib menghormati aturan hukum positif yang berlaku di Provinsi Aceh. Selain itu, ia juga menyebutkan melalui patroli rutin tersebut, Abdul Malik berharap para pemilik usaha di kawasan wisata penyejuk mata tersebut dapat bekerja sama menjadi benteng pencegahan pelanggar syariat. Satpol PP dan WH memastikan tidak akan segan mengambil tindakan hukum yang lebih tegas sesuai ketentuan kanun jika ditemukan kemudian hari adanya pengelola kafe yang membandel. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, bayar pajak kendaraan ada peluang dapat emas dari Samsat Aceh. Informasi selengkapnya dilaporkan Eva Basaria.
4: Samsat Aceh memprogramkan apresiasi emas dengan memberikan reward logam mulia atau emas kepada wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB dan SWDKLLC sebelum jatuh tempo. Apresiasi emas diberikan melalui undian kepada seluruh wajib pajak di Aceh untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada periode 1 Maret hingga 30 Juni 2026 dengan kategori hadiah logam mulia yaitu seberat 1 gram, 2,5 gram, dan 5 gram emas. Penanggung jawab Jasara Harja Aceh Singkil Lutfir Nusarahman kepada RRI mengatakan program apresiasi emas Samsat Aceh merupakan bentuk apresiasi BPKA berkolaborasi dengan Jasara Harja dan stakeholder terkait kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor.
5: Jadi ini apresiasi emas, ini bentuk dari apresiasi Jasara Harja kepada yang berkolaborasi sama BPKA dan stakeholder terkait, itu memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat pajak. Itu setiap orang yang sudah melakukan pembayaran pajak atas nama pribadi sesuai dengan KTP, itu memiliki peluang untuk mendapatkan emas tadi dengan cara nopol-nopol yang sudah dibayarkan itu diundi. Kita berada di itu. Jadi misal kita saya punya kendaraan atas nama saya pribadi, saya sudah melakukan pajak, nopol itu akan diundi dengan nopol seluruh Aceh. Hanya saja kita nanti follow akun-akun untuk syarat dan ketentuan tadi dan ada tertera di bannernya itu.
4: Lutfir mengatakan program tersebut bertujuan untuk memberikan semangat kepada masyarakat agar lebih patuh dalam membayar pajak.
5: Program ini kan kita memberikan semangat kepada masyarakat bahwasanya kita juga memberikan apresiasi kepada masyarakat wajib pajak, walaupun ada kata wajib pajak, tapi kan kita tetap harus memberikan apresiasi untuk memantik masyarakat supaya lebih patuh dalam membayar kewajibannya. Karena di setiap kewajiban itu pun ada hak yang diterima, seperti dari Jasara Harja itu, kalau ada asuransi kecelakaan lalu lintas kan, sudah tercover menjadi bagian dari asuransi tersebut. Jadi ada timbal baliknya.
4: Diharapkan seluruh pengendara yang merupakan wajib pajak di Aceh dapat memanfaatkan peluang tersebut. Adapun apresiasi emas diperuntukkan untuk 7 orang wajib pajak dengan rincian 1 gram emas untuk 4 orang, 2,5 gram emas untuk 2 orang, dan 5 gram emas untuk 1 orang. Demikian Eva Basaria melaporkan.
0: Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Berita untuk siang ini. Selanjutnya, pendengar. Disperindak dan UKM diminta hadirkan inovasi dongkrak ekonomi di Aceh Singkil. Informasi selengkapnya kembali dilaporkan Salihin Barus.
2: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Disperindak KOP dan UKM diminta untuk menghadirkan inovasi dan program-program yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh Singkil. Permintaan tersebut disampaikan Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND Eksekutif Kabupaten Aceh Singkil, Surya Padri. Dikatakannya Disperindak KOP dan UKM harus mampu menghadirkan terobosan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran produk UMKM dan penguatan kapasitas pelaku usaha demi meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebab menurutnya sektor perdagangan koperasi dan UKM ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan langkah-langkah inovatif yang dapat memperkuat daya saing pelaku usaha lokal. Kemudian, Surya Padli juga menilai bahwa potensi ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil juga sangat besar, mulai dari sektor perikanan hingga usaha kreatif masyarakat. Akan tetapi potensi tersebut perlu didukung dengan kebijakan yang tepat, kemudian pendampingan yang berkelanjutan, serta akses pasar yang lebih luas, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Surya Padli juga meminta kepada pemerintah melalui Disperindakop dan UKM untuk memperkuat program pelatihan kewirausahaan, kemudian meningkatkan akses permodalan bagi UMKM, serta memfasilitasi promosi produk lokal agar mampu bersaing di tingkat regional maupun di tingkat nasional, dengan harapan melalui sinergi antara pemerintah daerah dengan para pelaku usaha dan masyarakat tersebut dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Informasi terakhir, Pil Kampung Serentak 10 Salam bergulir, intip jadwal lengkap tahapannya. Informasi selengkapnya dilaporkan Cuk
6: Yanto. Itu nanti setelah berjalan, kalau sekarang ini masih kami tahap istilahnya pembentukan P2K-nya di kecamatan.
3: Pemerintah Kota 10 Salam resmi meluncurkan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak tahun 2026. Agenda politik tingkat desa itu diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin kampung yang kompeten serta mampu membawa kemajuan bagi masyarakat di tingkat desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota 10 Salam bertindak sebagai motor penggerak utama dalam memastikan seluruh regulasi dan proses teknis berjalan sesuai koridor hukum. Langkah awal koordinasi ini ditandai dengan diterbitkannya surat edaran resmi mengenai jadwal tahapan pelaksanaan kepada seluruh jajaran kecamatan dan pejabat kepala kampung setempat. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota 10 Salam Hamdan Syah menegaskan bahwa transparansi dan ketetapan waktu dalam setiap tahapan adalah kunci sukses pemilihan serentak tersebut. Pihaknya berkomitmen penuh untuk mengawal jalannya pesta demokrasi desa agar berjalan kondusif, jujur, dan adil.
6: Oh, itu nanti setelah berjalan, kalau sekarang ini masih kami tahap istilahnya pembentukan P2K-nya di

0: kecamatan. Nanti mungkin untuk selanjutnya itu bisa kami kabarkan nanti di setelah nanti pembentukan penitia di desa masing-masing.
1: Pastinya pihak DPMK akan tetap melakukan koordinasi ke pihak kecamatan dan juga pihak ini Pak ya?
0: Iya betul, itu kami selalu koordinasi dengan kecamatan dan langsung ke PJ-PJ yang akan pemilihan.
2: Berapa besar relokasi anggaran yang disiapkan?
0: Anggaran minimal kena kita nih sangat minim, memang di tahun ini lebih kurang sekitar 600-an.
1: 600 juta.
2: Kapan masyarakat bisa dapat mengakses informasi lengkap mengenai jadwal tahap?
0: DPR, tapi begitu berjalan waktu mereka tidak ada. Jadi makanya memang penyampaian itu baik dari ketua komisi A ataupun yang lainnya, karena memang tidak kemarin hanya kami undang ketua tapi tidak menghadiri, makanya tidak mengetahui tentang hal ini. Jadi makanya kemarin kami, karena memang ini sudah berjalan, jadi kami tidak selanya apa ini juga kami nanti akan melaporkan ke pihak DPR. Di hari Senin kami nanti ada kegiatan, kami juga akan mengundang dari DPR.
3: Berdasarkan dokumen resmi yang dirilis, rangkaian panjang pemilihan kepala kampung tersebut sejatinya sudah mulai bergulir sejak awal Juni melalui pembentukan panitia tingkat kota dan tim pengawas kecamatan. Sosialisasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan juga segera digencarkan kepada panitia pemilihan kepala kampung demi menyamakan persepsi di lapangan. Salah satu fase yang krusial yaitu pengumuman dan penjaringan bakal calon kepala kampung yang dijadwalkan berlangsung selama hampir 3 pekan sejak pertengahan Juni hingga Juli mendatang. Melalui persiapan yang matang tersebut, DPMK Kota Sembulu Salam optimis pemilihan kepala kampung serentak tahun 2026 dapat menjadi percontohan iklim demokrasi yang sehat di tingkat lokal. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan sangat dinantikan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang bersih dan akuntabel. Demikian Juprianto melaporkan.
4: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini produksi Radio Republik Indonesia Cisingkel. Saya Nur Hayati dan seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sekali di udara, tetap di udara.
5: Baru saja Anda ikuti berita daerah. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: 12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil siang ini

Ya, kembali lagi masih di RRI Pro Satu Aceh Singkil, karena informasi dan inspirasi Prodangdut yang hari ini masih ditemani oleh saya Nur Hayati, ya nanti berakhir di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung di suasana Singkil siang hari ini dengan informasi cuaca yang super cerah di luar sana. Semoga segala aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari ini dapat berjalan lancar. Ya, untuk Anda yang sedang menyantap makan siang di Singkil siang hari ini, semoga enak ya. Mungkin sudah lama tidak menikmati menu yang Anda rindukan. Ya, semoga rindu akan masakan orang tersayang terbayarkan di suasana siang hari ini. Dan kami coba hadirkan ya lagu menarik ya untuk kali ini, spesial untuk Anda yang ingin berpartisipasi juga di suasana Prodangdut siang hari ini. Kami persilahkan dan kami nantikan di layanan yang sama tentunya.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau di Denang daerah kita ini rata-rata penelponnya, pendengarnya ini warga Papua Barat ini. Yeah. Ini aja udah banyak yang mulai gabung nih ya, Bang ya.
1: Iya, yeah, oke. Okay. Silakan aja Papua.
0: Nanti kami di sini juga akan membuka, kita buka line telepon ya, Bang ya.
1: Yeah, okay.
0: Mungkin ada yang mau bertanya-bertanya mungkin kepada Abang ya, ya mungkin okay. Papua Barat di mana juga diiringi dengan lagu-lagu. Yeah. Seperti yang saya tanya tadi nih, Bang ya. Kalau untuk durasi lagu yang Abang ciptakan ini memakan waktu berapa lama kira-kira Bang? Seminggu, sebulan, atau beberapa bulan gitu?
1: Ah, lama ini ada sekitar satu bulan lah.
0: Oh, satu
1: saya
0: bulan
1: buat
0: ya?
1: Syair-syairnya dulu kan, supaya dia mengenakan karena memang itu tadi yang marak saya lihat masalah-masalah kejadian pencerian ini yang banyak yang terjadi ya kan?
0: Iya.
1: Jadi saya prihatin kali lah melihat situasi itu.
0: Iya baik, ini udah ada gabung kayaknya ini ya Bang ya.
1: Oh ya,
0: baik,
1: silakan.
0: Terputus mungkin karena udah kelamaan ya. Ya bagi Anda kami nantikan kembali ini, enggak lain warga Papua Barat ini ya, ya Bang ya. Halo, selamat sore Denang Daerah.
2: Halo, selamat sore Denang Daerah.
0: Iya, bekune kabar si Bonen warga Papua Barat.
2: Warna merkinin jua.
0: Oh, merkinin jua. Cuaca di Papua Barat si Bonen bekune.
2: Cuacana mantap.
0: Oh mantap, hangat, hot dude,
2: menyala
0: bangku bagi. Oh ini Juma,
2: oh dah lagi apa ini ya, kepajak tadi.
0: Oke baik, Mbak Cinta tahu kan ini programnya kita kedatangan tamu ini, penyanyi selagu, sekaligus pencipta lagu judol, warganya orang warga Papua Barat nih.
2: Iya ya.
0: Kira-kira ada yang mau ditanya enggak sama Bang Yudi Sagala ini gitu ya?
2: Ada disuruh. Kayaknya.
0: Oh, ada nah, iya. Boleh aja langsung tanyakan mumpung narasumbernya ada di sini ya.
2: Salam juah-juah dari Turang Sagala. Ya, Papua Barat di Dike.
1: Oh, juah-juah. Aku di Papua Barat di Lenjombal Turang.
2: Oh, Lenjombal.
1: Iya.
2: Molo kami ika ada ika mengabulu kecepat sada.
1: Oke.
2: Oke,
0: baik. Mungkin ada salam-salamnya atau mendengarkan lagu di sore hari ini, Mbak Cinta.
2: Coba lagunya yang diciptakan Turang itu ya.
0: Oke, okay. Judul ya.
1: Oke.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa ini di sore hari ini?
2: Salam-salam buat Mbak, terus mendahi Turang Sagala, salam juang-juang Turang.
1: Juang-juang.
2: Mula-mula hati-hati ya Turang.
1: Iya, sehat Turang, sehat.
2: Mendahi keluarga kami.
1: Oke, sehat.
2: Karena bagi siku bagian kai bagi tren tidak Turang. Apakah pernah ialami Turang bagi?
1: Adekku yang pernah mengalami, adekku.
2: Oh, bagi hati Turang.
1: Iya.
2: Oke, mau Turang sabar mau sih karena anak keluarga.
1: Iya.
2: Baru mendahi Rendi Tumangger, Andre Tumangger di Papua Barat, ada Ella, Mas Boy Erna, Pak Nusa Mani. Mendahi Karina namo Pak.
0: Oke, Boy, mulai pergi.
2: Juan-juan
0: kita Karina. Iya ini Bang ya, udah ada yang gabung tadi Mbak Cinta dari Papua Barat ini Bang. Tapi ya, beda ya desanya ya, warga Papua Barat.
1: Beda.
0: Kalau Bang Yudi tadi di Nanjombal, kalau Mbak Cinta tadi daerah mana saya lupa ini
1: salah,
0: ya.
1: Salah itu arah ke salah.
0: Oh daerah salah ya.
1: Dalam
0: oh, itu. Dalam
1: di kabupaten
0: ya.
1: Lah.
0: Oh, di
1: arah kantor bupati.
0: Oh iya ya, baik. Iya Mbak Cinta, kami hadirkan lagunya ya. Katanya pengen langsung dengerin lagu yang diciptakan oleh Bang Yudi ya. Baik, pastikan terus Anda bersama kami ya di 92,2 MHz.

0: Ya baik, itu dia Mbak Cinta, lagu yang diciptakan dan dinyanyikan oleh Bang Yudi Sagala tadi ya, yang merupakan putra daerah Kabupaten Papua Barat yang sekarang ini ya berdomisili menjadi warga Kabupaten Aceh Singkil nih ya Bang ya.
1: Iya betul.
0: Iya, kira-kira di Aceh Singkil udah berapa lama ini Bang?
1: Oh, semasa mendiang Pak Makmur dulu saya udah di Singkil ini.
0: Oh berarti udah memang warga Singkil ya, juga lah ini ya Bang.
1: KTP udah KTP di sini. Anak pun lahir di sini semuanya.
0: Berarti memang asal awalnya lah ini dari Papua Barat ya Bang ya. Nah kalau lagu judul ini tadi sebagai inspirasi yang terjadi saat sekarang nih, mungkin kalau kita lihat nggak cuma dari orang tua, anak-anak juga udah kita lihat banyak.

0: Apa ini P3K ini Bang? Makanya Abang ingin menciptakan lagu P3K gitu.
1: P3K ini kan banyak yang orang katakanlah yang masih berpacaran, tapi setelah lulusnya nanti perempuan atau laki-laki, dia berubah sikap. Oh. Bahkan enggak mengingat janjinya lagi. Kira-kira begitulah nanti saya menciptakan lagu ini.
0: Iya. Kira-kira ada enggak ini Bang bocoran sedikit baitnya seperti apa lagunya gitu Bang? Bisa Abang nyanyikan sedikit gitu ujungnya atau awalnya lagu P3K ini ya, gitu ya? Ya
1: maksudnya gini, syairnya aja kan nanti iramanya biar jadi rahasia kan.
0: Iya.
1: Syairnya itu orang ini berjanji kian dia apa maksudnya, walaupun di sudut bagaimana dia tetap setia.
0: Iya.
1: Tapi setelah dia udah menang P3K ini, banyaklah alasan perempuan ini sehingga orang ini ditunggu-tunggulah di tempat yang istilahnya biasa kian orang itu berjumpa, tidak ada mau lagi perempuan.
0: Oh, berarti ini perempuannya ini yang P3K rencananya.
1: Udah lulus dia.
0: Iya, iya, iya.
1: Udah lulus dia menjadi P3K, mempunyai gaji lah.
0: Kira-kira kapan itu, Bang? Berapa bulan ini kira-kira bisa launching?
1: Ini rencana gitu ya? Nanti ini masih bulan 6 ya?
0: Iya.
1: Juli ini akan saya akan saya luncurkan lah.
0: Oh, luncurkan ya di Juli ya.
1: Iya, sekarang sedang membuat bait-baitnya lagi, kemudian musiknya nanti lagi bagaimana supaya
0: menata lagi ya Bang ya. Baik. Iya, ini judul tadi udah di request oleh warga Papua Barat buat Mbak Cinta. Mungkin buat yang lain warga Papua Barat, warga Perliten ada Pak Mei di sana. Warga Papua Barat ada Aldo, ada Andre, ada Opung Sabri, Opung Gale-Gale, Mbah Muda ini yang udah lama enggak ya, dan Mbak Rindiani juga di Papua Barat. Salam sehat ya buat warga Papua Barat di sana, mungkin yang lagi di ladang atau mungkin lagi di rumah. Kalau Mbak Cinta tadi katanya baru pulang dari pajak sehingga untuk hari ini dia enggak ke ladang gitu ya. Mbak Ilanya kemana ini ya di sore hari ini? Biasanya gabung nih, mumpung ada ini warga Papua Barat ya, musisi ataupun penyanyi warga asli kelahiran Papua Barat, walaupun sekarang udah berdomisili di Aceh Singkil ini ya. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan buat penyanyi kita warga Papua Barat ini Bang Yedi Sagala, buruan gabung nih ya. Atau jangan cuma dengar-dengar aja ini, kayaknya dengar-dengar aja, biasanya udah pada sibuk nih ya, gabung nih ya di Pro 1 atau lagi malu-malu gitu ya. Iya, udah ada yang gabung nih Bang, kita sapa lagi ya Bang ya.
1: Iya, silakan.
0: Halo, selamat sore Denang Daerah.
2: Selamat sore Denang Daerah.
0: Iya, kayaknya ini warga Kuta Tinggi nih ya.
2: Bukan.
0: Warga mana ini?
2: Warga Papua Barat juga.
0: Oh, Papua Barat kayaknya pendatang baru, siapa ini?
2: Pendatang baru loh.
0: Oh, siapa kira-kira?
2: Andre Tumar.
0: Oh, Andre. Makune kabar warga Papua Barat, merjuan jua si Bonen.
2: Kabar merjuan jua.
0: Iya, kita ada tamu ini loh, kelahiran warga Papua Barat di sore hari ini. Kira-kira ada enggak yang mau ditanyakan buat Bang Yudi Sagala sambil request lagunya gitu ya?
2: Iya, mantap-mantap. Aku dari tadi ku dengar ada pendatang baru di Singkil, rupanya ada tetangga yang dari Papua Barat gitu.
0: Iya. Mungkin ada yang mau ditanya enggak ini sama Bang Yudi nih?
2: Jadi katanya tadi mau ciptakan lagu tadi ya kan?
0: Iya.
2: Mudah-mudahan bisa secepatnya tadi populerkan ya kan?
0: Betul.
2: Biar bisa kita dengar lewat radio kita ini.
0: Iya, mungkin ada enggak request Bang Bang Andre nih? Mau Bang kira-kira bisa enggak ciptakan lagu ini? Mungkin mau request sama Bang Yudi Sagala kira-kira ada enggak gitu ya? Mana tahu nanti bisa diciptakan oleh Bang Yudi Sagala kan? Bisa didengarkan.
2: Bisa enggak diciptakan tentang sekolah gitu?
0: Sekolah?
2: Iya.
0: Maksudnya sekolah yang seperti apa ini
1: putus
0: ya?
1: Putus sekolah itu bagaimana?
0: Putus sekolah atau mungkin
2: setelah dia
0: sukses
2: sekolah kan? Sejalanlah seperti dibilang Bang Sagala tadi.
0: Oh iya, mungkin karena udah ada sukses gitu ya. Oh baik, berarti sejalanlah sama P3K tadi ya. Kayaknya pengalaman ini ya Bang Andre ya.
2: Iya.
0: Oh iya, pengalaman berarti ya. Iya, kayaknya iya. Saya dengar dari suaranya ini kayaknya pengalaman, makanya disuruh. Berarti udah cocok lah lagu P3K tadi, nanti Bang Andre dengarkan dari Bang

0: Iya, di segala ya.
1: Biar cepat dipopulerkan ya kan. Tadi ceritakan Bang Sagala tadi cuman lagu yang udah diputar tadi ya.
0: Iya, mau dengar lagi gitu.
1: Yang kita putar. Mana tahu lagi nanti pikirku gitu.
0: Gimana? Nah,
1: ada dua kan?
0: Masih satu, besok yang keduanya kami hadirkan juga. Pokoknya Bang Andre tunggu aja lah lagu pengalaman Bang Andre ya.
1: Iya.
0: Jadi kira-kira mau denger lagu siapa ini?
1: Lagu apa ya? Nah, itu aja lah yang tadi. Misalnya baru kali ini saya dengar kan.
0: Oh gitu. Berarti ini aja lah kita ulang-ulang dulu ya. Nah,
1: kita ulang-ulang dulu biar apa dia.
0: Oke, baik. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya pertama buat kakak lah selamat bertugas ya kan.
0: Baik.
1: Tetap semangat. Baru buat Bung Sagala tadi kan. Tetap semangat. Kalau boleh saran kan. Ya, bisalah dikarang lagu, ciptakan lagu lebih-lebih mendalam, lebih mantap biar Pak-pak Barat semakin maju. Begitu juga Pak-pak Selimasua ya kan. Salam Juan Juha buat Bung Sagala, semoga lancar, semoga sukses, tetap semangat ya Bang ya. Oke, makasih ya Kak. Assalamualaikum.
0: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Andre Tumangger di Papa Barat yang udah gabung bersama kita. Dia nunggu ini Bang ya. Lagunya sepertinya lagu yang P3K tadi mengenakan hati Bang Andre ini ya.
2: Iya, enggak apa-apa, nanti akan kita luncurkan nanti.
0: Katanya kan dia tadi sekolah, berarti enggak beda jauh sama lagu yang akan Abang.
2: Sama saja tujuannya itu sebenarnya.
0: Baik. Mungkin waktu kita udah di pukul 16.51 ini Bang ya. Mungkin karena kan di pukul 17 kita nanti bergabung sama Pro 1 RR Banda Aceh untuk mengikuti warta berita. Jadi mungkin ada gak ini pesan ataupun harapan Abang untuk masyarakat khususnya dengan judul lagu Abang judul tadi ya. Mungkin kita langsung closing statement ya. Karena mungkin karena tadi kita agak terlambat datangnya mungkin waktunya juga mepetnya sangat terbatas ya. Mungkin kalau Abang tadi datang lebih cepat mungkin waktu kita lebih panjang. Mungkin dalam kesempatan nanti bisa kita bahas lagi nih ya Bang ya. Mungkin ada pesan ataupun harapannya buat masyarakat Aceh Singkil ini Bang Sagala.
2: Iya begini, harapan saya kepada masyarakat Aceh Singkil terutama yang pemain-pemain judi online, kalau bisa jangan lagi main judi online itu, enggak perlu, enggak ada artinya itu karena yang ada hanya menyengsarakan kehidupan anak-anak kita nanti, generasi kedepannya bagaimana mereka itu nanti kehidupannya. Itu saja yang saya sampaikan kepada pemain-pemain judul, terutama bagi yang udah orang tua kan yang mempunyai tanggungan lah, untuk apa lagi main-main judi online itu, karena orang itu menciptakan judi itu menjanjikan kemenangan itu, tapi kita yang kalahnya.
0: Iya.
2: Gak pernah akan menang-menang itu. Jadi itulah harapan saya kepada masyarakat Aceh Singkil, terutama bagi yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak seperti saya ini juga. Janganlah lagi kita bermain-main judi online itu, tidak ada artinya itu. Lebih baik kita lakukan yang positif-positif. Kita sekolahkan aja anak. Ya lebih baik kita makan aja, pergi kita ke KP kan, pesan ikan panggang, ayam panggang
0: yang pasti ya,
2: bawa keluarga kan gitu, daripada ini kita habiskan uang kita. Itulah harapan saya.
0: Mungkin bisa gak Bang dinyanyikan sedikit lagunya gitu, ujungnya gitu, ujung-ujung pesan itu? Lagu judul tadi gitu.
2: Judul tadi.
0: Sedikit ya.
2: Sedikitnya. Begini, yang ingin saya lagukan ini pemerintah leturang bilangnya kan. Jadi itu kan sudah dilarang oleh pemerintah itu.

0: perceraian. Itu disebabkan judi online tadi yang prihatin kita. Banyak perceraian ini, Mbak penyiar. Banyak perceraian di mana-mana, bukan cuma di Singkil ini saja,
1: iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Di Pak Barat pun begitu juga, karena habis harta terkuras semuanya, emas-emas istrinya habis terjualkan.
1: Ya. Iya, betul.
0: Jadi apa yang diapakan sama anak kita nanti? Cobalah saya tanya dulu sama penyiar, kan? Jadi makanya maksud saya, mulai pada saat ini bagi orang-orang tua, silih-silih ini diri, adik-adik ini diri, abang-abang ini diri. Ya, mula bisa dihentikan mau main judi online ni. Kita pemendesa men mau si mende-mende nak bertobat kita, ya kan? Supaya jangan lagi main judi online lagi.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bang, ya, udah gabung di sore hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kembali kita live ya di RRI Aceh Singkil, mungkin dengan lagu yang terbaru gitu ya, Bang, ya. Baik, terima kasih buat Bang Sagala di sore hari ini yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih kepada pendengar. Semoga kalau ada di TikTok itu di like juga lagu-lagu saya itu.
1: Oke,
0: terima kasih Pak penyiar, Bu penyiar.
1: Baik, terima kasih. Ya pendengar, karena waktu kita tadi cukup terbatas ya, jadi bincang-bincangnya juga terbatas. Karena di pukul 17 kita bergabung bersama Pro 1 RRI Aceh Singkil. Tapi gak apa-apa ya, mungkin dalam kesempatan kita akan hadirkan kembali musisi kita, yaitu Bang Sagala ini ya. Kita tunggu lagu terbarunya live di RRI Singkil. Jadi buat warga Papua Barat, salam sehat semuanya. Salam merjuah-juah kita Karina. Jangan lupa jaga kesehatan, yang merjuma, yang merladang, menjuah-juah kita Karina. Lagu judol kami hadirkan ya, yang direquest oleh Bang Andre Tumangger di Papua Barat.

0: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siang perjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Los Mawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lensa 17 menyiarkan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, 3 kloter jemaah haji Aceh sudah kembali dari tanah suci. Sementara itu, BI Aceh dan TNI AL lepas ekspedisi rupiah berdaulat 2026 ke wilayah Kepulauan Aceh 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sebanyak 3 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan masih terdapat 11 kloter yang menunggu kepulangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Sebanyak 3 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan proses kedatangan penerimaan di asrama haji hingga pemulangan ke masing-masing kabupaten kota terlaksana dengan tertib. Pelaksana tugas PLT Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh Arijal mengungkapkan kepulangan jemaah telah dimulai pada 15 Juni untuk kloter perdana dan terakhir yakni kloter 14 dijadwalkan 30 Juni 2026. Pihaknya bersama stakeholder terkait berupaya memberi pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah.

0: Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menjelaskan pada tahapan kepulangan menyiapkan kamar bagi jamaah asal kabupaten kota yang harus menginap karena melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing keesokan harinya seperti Aceh Tenggara, Sabang, Simalu.
1: Namun kalau di masa debarkasi ini hanya jamaah-jamaah yang membutuhkan fasilitas seperti jamaah Aceh Tenggara karena dia menunggu jadwal pemberangkatan kembali dengan pesawat. Dan juga seperti jamaah Sabang dan Simalu yang menunggu jadwal pemberangkatan kapal. Untuk yang lain mungkin disesuaikan.
0: Irsyadi memastikan layanan bagi jamaah diberikan secara optimal dan tahapan pemulangan memperhatikan kondisi kesehatan serta kenyamanan jamaah laki-laki maupun perempuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia Perwakilan Aceh bersama TNI Angkatan Laut kembali melepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut melepas tim ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang, Kamis 18 Juni 2026. Ekspedisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan uang rupiah yang layak edar di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 akan berlangsung selama 7 hari, mulai tanggal 18 hingga 24 Juni 2026. Tim menggunakan armada KRI Tuna 876 untuk menempuh perjalanan sejauh 696 mil laut dengan tujuan Pulau Weh, Pulau Nasi, Pulau Bruh, Pulau Banyak, dan Pulau Simalu.
4: Dan siang ini di wilayah Sabang kita melakukan pelepasan ekspedisi Rupiah Berdaulat yang akan berlangsung dari hari ini 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2026, menggunakan kapal perang KRI Tuna 876 dengan membawa modal kerja pemutaran sebesar 5 miliar atau naik 25% dari tahun 2025. Seperti di informasi tadi, kita akan mengunjungi 5 pulau 3T di Provinsi Aceh, yaitu Sabang, Pulau Nasi, Pulau Banyak, dan Pulau Simalu.
3: Pelepasan ekspedisi dilakukan oleh Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Herta Bastiawan, Komandan Pangkalan TNI AL Sabang, Kolonel Laut P. Sadimin, serta Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, Amur Tala. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan rupiah sekaligus memperluas layanan kas hingga ke wilayah kepulauan yang sulit dijangkau. Melalui ekspedisi Rupiah Berdaulat, Bank Indonesia berharap masyarakat di daerah 3T dapat lebih mudah memperoleh uang rupiah yang layak edar, sekaligus meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Kepolisian daerah Aceh akan menggelar berbagai kegiatan menarik dalam Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026. Berikutnya kembali dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
0: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Polda Aceh akan menggelar Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026 di Lapangan Merah Polda Aceh. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan menghadirkan berbagai agenda menarik mulai dari kajian islami, perlombaan kreatif, olahraga, hingga hiburan, termasuk pameran alutsista dan ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Agenda ini turut disampaikan Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Aceh AKBP M. Nuzir kepada wartawan di Warung Kopi Stadion di Murtala Lampineng, Banda Aceh pada Kamis 18 Juni 2026.
5: Wartawan dari media, baik media elektronik, TV, radio, media cetak, dan yang lainnya, dan telah hadir dalam kegiatan-kegiatan.
0: Sebelumnya, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto menjelaskan, kegiatan akan diawali pada 19 Juni dengan opening ceremony Bayangkara Fest 2026 yang berlangsung mulai pukul 16.20 waktu Indonesia Barat di venue utama Lapangan Merah Polda Aceh. Selanjutnya, pada malam hari, masyarakat dapat mengikuti kajian Islam bersama Ustadz Adi Hidayat yang akan dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Memasuki hari kedua, Sabtu 20 Juni, sejumlah perlombaan akan digelar, diantaranya lomba monolog, band, dan lomba azan. Pada malam hari, masyarakat akan dihibur oleh penampilan grup musik The Massive yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20:20 waktu Indonesia Barat. Pada Minggu 21 Juni akan digelar Bayangkara Run 2026 yang dimulai sejak pagi hari. Selain itu terdapat lomba mewarnai anak di Meligo Polda Aceh dan hiburan rakyat pada malam hari yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung. Rangkaian Bayangkara Fest akan ditutup pada Senin 22 Juni 2026 dengan lomba fashion show dan penampilan spesial penyanyi Gea Indrawari pada malam penutupan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Anggota DPRK Aceh Utara kecam dugaan penganiayaan ibu rumah tangga, polisi diminta usut tuntas. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Anggota DPRK Aceh Utara, Haji Rifarhan atau yang akrab disapa Geci Pak Ang, mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang ibu rumah tangga IRT yang videonya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban tampak mengalami luka dan pendarahan di bagian hidung. Peristiwa tersebut diduga melibatkan oknum petugas perusahaan pembiayaan FIF saat proses penagihan, sehingga memicu kecaman luas dari masyarakat. Geci Pak Ang menegaskan bahwa segala bentuk penyelesaian persoalan kredit harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh disertai tindakan kekerasan, terlebih terhadap perempuan. Ia mendesak aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap fakta sebenarnya. Menurutnya, proses hukum yang transparan sangat penting untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya.
2: Kita berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti hal seperti ini. Apapun alasannya, tindakan seperti ini terhadap nasabah itu tidak dibenarkan.
1: Selain meminta polisi bergerak cepat, Geci Pak Ang juga meminta pihak perusahaan pembiayaan memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan keterlibatan oknum petugasnya dalam insiden tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun manajemen perusahaan terkait kronologi lengkap kejadian tersebut. Masyarakat berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Lambatnya proses perbaikan infrastruktur jembatan jalan nasional yang tergolong kecil di kawasan Kecamatan Syamtalira Bayu Aceh Utara kini dikeluhkan oleh para pengguna jalan karena setiap hari para pengendara roda 2 maupun roda 4 harus rela mengantri. Akibatnya diterapkan sistem buka tutup jalur. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Para pengguna jalan yang melintas jalur nasional di kawasan Kecamatan Syamtalira Bayu, Bupati Aceh Utara mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek jembatan di wilayah tersebut hingga kini masih belum bisa dilalui secara normal. Pengguna jalan harus ekstra sabar dalam mengantri karena jalur utama hanya bisa diakses secara bergantian. Proses rehabilitasi jembatan ini dilakukan akibat kerusakan parah pasca diterjang banjir pada akhir November 2025 yang lalu. Meski masyarakat mendukung penuh upaya perbaikan ini, persoalan baru muncul karena proses pengerjaannya dinilai sangat lambat. Salah seorang pengguna jalan, Jafarudi, menyebutkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki jembatan yang rusak itu sangat bagus supaya bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jembatan sedang dibangun tergolong kecil namun sudah memakan waktu hingga 3 bulan dan belum juga rampung. Padahal, jika dikerjakan oleh rekanan yang berkompeten dan memiliki alat yang memadai, proses pembangunan jembatan seperti itu diperkirakan selesai dalam waktu 2 minggu.
4: Upaya yang dilakukan itu sangat bagus ya, untuk memperbaiki jalan tersebut agar memang bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jalan yang dibangun ataupun jembatan yang rusak tersebut itu kecil-kecil. Yang mengherankan adalah pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan, tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya. Ini yang menyebabkan kita heran kenapa jembatan yang sekecil itu belum selesai dibangun dengan masa yang sudah 3 bulan.
3: Menyikapi kondisi ini, masyarakat berharap agar pihak kementerian terkait atau dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap rekanan yang menangani proyek tersebut. Evaluasi ini dinilai sangat penting agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di jalur nasional tidak terus-menerus terganggu. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Hingga Juni 2026, Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian. 118 diantaranya merupakan cerai gugat. Selengkapnya dilaporkan Tata Maulizar.
5: Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Hakim Humas Mahkamah Syariah Melabuh Ansarullah saat diwawancarai RRI menjelaskan bahwa mayoritas perkara perceraian yang masuk berasal dari gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami.
6: Nah, jadi dari 142 perkara yang masuk itu, jadi 118 perkara itu adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat artinya yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Nah, kemudian untuk perkara cerai talak itu ada 23 perkara.
5: Ansarullah mengatakan mayoritas penyebab cerai gugat tersebut dipicu oleh perselisihan

0: hingga persoalan ekonomi keluarga. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagian besar perkara yang masuk telah memperoleh putusan dari pengadilan. Dari 142 kasus tersebut, 105 diantaranya telah diputus atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses hukum. Mahkamah Syariah Melabuh terus menangani perkara-perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sementara sejumlah kasus lainnya masih menunggu proses persidangan dan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
2: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan kedua tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya persiapan menuju pernikahan sekaligus menekan angka pernikahan dini. Mengusung tema mencegah pernikahan dini membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab, kegiatan itu menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat Dr. Khairul Azhar MA sebagai narasumber utama. Dalam materinya, Khairul Azhar mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan telepon pintar yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai perilaku negatif di kalangan remaja. Ia juga menyoroti ancaman pergaulan bebas yang berpotensi menjerumuskan generasi muda ke dalam penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan.
3: Hari ini KUA Juang telah melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Ini adalah salah satu upaya kita agar usia-usia sekolah itu kalau bisa jangan dulu melaksanakan dan melakukan pernikahan. Apalagi sungguh sangat berat prosedur yang akan dilalui oleh seorang pelajar yang akan melaksanakan nikah. Tentu pertama kita lakukan adalah sosialisasi kepada madrasah, kepada sekolah-sekolah umum yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
2: Menurutnya, penguatan literasi agama dan pembinaan karakter menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama Johan Pahlawan Marha Jadwal mengatakan kegiatan bimbingan pranikah tersebut merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan angka pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan.
4: Karena pernikahan dini ini adalah sebuah punya proses, tidak serta-merta diberikan izin oleh Mahkamah Syariah. Karena pada usia sekolah, anak-anak masih di bawah usia 19 tahun. Kalau menikah di usia 19 tahun, ini belum bisa kita catatkan pernikahannya. Inilah yang dimaksudkan dengan pernikahan dini. Alhamdulillah di Kecamatan Johan Pahlawan termasuk rendah pernikahan ini yang kita catatkan. Sepanjang 4 tahun kebelakang, hanya 4 pasang, 4 calon pengantin yang di bawah usia 19 tahun. Maka mereka harus menghadap dulu ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan izin dispensasi Mahkamah Syariah.
2: Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Agama Aceh Barat berharap para remaja semakin memahami pentingnya pendidikan, kesiapan mental, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga sehingga mampu menghindari pernikahan dini dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas serta berdaya saing. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Dari Melabuh, Universitas Bebas bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayuh. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan santunan 150 anak yatim. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
5: Bupati Bener Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar bersama Wakil Bupati Armia menyerahkan santunan kepada 150 anak yatim dan yatim piatu dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Nur Nabawi Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Kampung Serula Kayu, Kecamatan Bukit, Rabu 17 Juni 2026. Peringatan Tahun Baru Islam tersebut dihadiri unsur Forkopimda Bener Meriah, pengurus dan anggota BKMD sekabupaten Bener Meriah serta penceramah Tengku Husaini Sasa. Dalam arahannya, Wakil Bupati Bener Mia Armia menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian hitungan waktu, melainkan momentum untuk mengenang salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam, yakni hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Menurutnya, hijrah adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan keberanian meninggalkan kebiasaan lama demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hijrah saat ini harus dipahami secara lebih mendalam. Hijrah bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dan moral, yakni perubahan diri dari kelemahan menuju kekuatan, dari kelalaian menuju kesadaran, dari yang kurang baik menuju lebih baik, serta dari kurang takwa menjadi lebih bertakwa.
6: Yang paling penting pada satu Muharram ini adalah bagaimana kita sejarah dan peradaban Islam, bahwa Rasulullah sudah dari Mekah hijrah karena ingin yang lebih baik, hijrah karena keamanan yang lebih baik. Maka kita pun kemudahan memaknai hari satu Muharram ini sebagai juga hari hijrah. Hijrah dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru. Hijrah dari kurang baik menjadi lebih baik. Hijrah dari kurang takwa menjadi lebih takwa. Hijrah dan segalanya kita harapkan menjadi lebih baik.
5: Sebelumnya, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Bener Mia, Hajah Puspitawati, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan Tahun Baru Islam yang digelar bersama Dinas Syariat Islam Kabupaten setempat. Disebutkan pergantian Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi terhadap apa yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.
7: Setelah ini kita bisa bertemu di tempat ini lagi untuk merayakan bergantinya Tahun Baru Islam. Mulai kemarin kita memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Pada hari ini selain kita dengan acara tersebut, pada intinya adalah merayakan kegiatan ini untuk pergantian tahun sekaligus mencari kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan kesalahan kita yang sudah dikerjakan di tahun kemarin, apa saja yang sudah kita laksanakan, apa yang harus diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang memang bisa dipertahankan kalau memang sudah bagus. Ya, dan insya Allah tahun yang baru ini kita akan mengantarkan untuk bisa lebih banyak berkarya, untuk lebih mudah menjalankan semua urusan, dan insya Allah tahun baru ini akan menjadi tahun yang penuh keberkahan bagi kita semua.
5: Diharapkan pada tahun yang baru ini dapat lebih banyak berkarya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan berbasis kinerja dan disiplin, sehingga jumlah yang diterima dapat berbeda. Maksud kami, sehingga jumlah yang diterima dapat berbeda oleh masing-masing pegawai. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan pengasuhan pegawai TPP yang lebih objektif dengan menitikberatkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga saat memimpin apel kesadaran nasional yang dilaksanakan di lapangan Setdakap setempat Rabu pagi. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh pengasuhan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN, karena itu komponen penilaian TPP akan didasarkan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja.

0: Ditambahkan tiga kehadiran, kepatuhan jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian menjadi indikator penting penilaian. ASN yang sering meninggalkan kantor tanpa alasan jelas atau tidak menyelesaikan pekerjaan akan berpengaruh terhadap besaran TPP. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebutkan penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja setiap ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung berbagai program pemerintah daerah hingga pusat. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Yayasan Swatantra, kami ulangi pendengar, Yayasan Swatantra Pangan Nusantara atau YSPN menyalurkan bantuan benih dan sarana tanam kepada SD Negeri 25 Sabang dan SMP Negeri 7 Sabang. Program tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan sekaligus mendorong minat generasi muda terhadap sektor pertanian melalui kegiatan bercocok tanam di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Yayasan Swatantra Pangan Nusantara YSPN menyalurkan bantuan benih dan sarana tanam kepada Sekolah Dasar Negeri 25 Sabang dan SMP Negeri 7 Sabang di kawasan Ibu. Program swasembada pangan berbasis sekolah tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan sekaligus mendorong regenerasi petani sejak usia dini. Bantuan yang disalurkan meliputi 600 polybag ukuran 40 x 40 cm, 300 polybag semai, serta benih sawi, terong, cabai rawit, dan cabai keriting, masing-masing sebanyak 9 kantong. Sarana dan benih akan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk mengenal budidaya tanaman secara langsung di lingkungan sekolah. Ketua Umum Yayasan Swatantra Pangan Nusantara Daryatmo mengatakan, program tersebut tidak hanya berfokus pada hasil produksi pangan, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pelaku pertanian di masa depan. Menurutnya, sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai pertanian modern kepada generasi muda.
2: Jadi salah satu di antara tujuan kami ini adalah mengatasi krisis generasi petani dengan mengajak kepada orang generasi muda dan juga siswa sekolah untuk memahami pertanian ini tidak hanya sekedar menanam saja, tapi suatu aktivitas bisnis, suatu aktivitas agrobisnis yang sangat inovatif.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 25 Sabang yang juga PLT Kepala SMP Negeri 7 Sabang Azhari SPD menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada kedua sekolah tersebut. Ia menilai program ketahanan pangan berbasis sekolah sangat bermanfaat dalam membentuk kebiasaan siswa untuk menanam dan memanfaatkan hasilnya bagi kebutuhan sehari-hari. Azhari mengatakan para siswa akan didorong untuk menanam berbagai jenis tanaman dengan pendampingan guru. Selain menjadi sarana pembelajaran, hasil panen nantinya dapat dimanfaatkan oleh siswa dan keluarga.
3: Sekolah ini kan nanti generasi yang akan meneruskan dalam segala hal, dalam segala bidang. SMP kami juga, SMP itu juga mengingat lahan kami yang agak luas. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada bibit ini dan nanti akan kami mengarahkan kepada siswa begitu juga didampingi oleh gurunya agar biasakan membudidayakan menanam beranak dia batang cabai, terong dan lain sebagainya yang khususnya untuk dimanfaatkan sendiri. Kalau memang ada lebih nanti baru bisa dibagikan kepada yang lain.
1: Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kota Sabang. Selain mendukung pembelajaran, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menanamkan nilai kemandirian dan kepedulian terhadap ketahanan pangan kepada siswa. Diah Novritaria melaporkan.
0: Informasi terakhir kami hadirkan dari Bumisya Abdul Rauf, Asingkili.

0: Secara resmi kegiatan sensus ekonomi 2026 dimulai pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas untuk melakukan pendataan kondisi pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Secara resmi kegiatan sensus ekonomi 2026 dimulai di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan mengatakan, melalui 119 orang petugas pencacah yang telah dilatih, nantinya akan melakukan pendataan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil, baik usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, di mana pendataan akan dilakukan secara langsung, door-to-door atau pintu ke pintu terhadap seluruh pelaku usaha.
2: Jadi sensus ekonomi adalah kegiatan besar sensus 10 tahun sekali. Jadi di tahun 2026 ini sebanyak 119 petugas akan turun ke lapangan mendata seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Aceh Singkil khususnya. Jadi semua pelaku usaha nanti akan didata oleh petugas kami yang turun secara pintu ke pintu, door to door, dan tidak ada yang terlewat.
1: Kemudian tambah Subhan, dalam pendataan sensus ekonomi 2026 kali ini, kegiatan direncanakan akan berlangsung selama lebih kurang 2 bulan, terhitung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait dengan gambar dan kondisi perekonomian di Kabupaten Aceh Singkil, Subhan berharap kepada masyarakat yang terpilih menjadi responden agar dapat menerima petugas dan mengisi data-data dengan jujur dan benar. Bahkan ke depan, hasil data ini tidak hanya untuk mengetahui kondisi usaha masyarakat, akan tetapi juga data tersebut akan dimanfaatkan sebagai landasan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah.
2: Jadi nanti imbauan kami kepada masyarakat, ada jargonnya kami, TIR, yaitu T, terima kedatangan petugas, I, isi data dengan benar, dan R, rahasia Bapak Ibu akan terjaga oleh undang-undang. Jadi kegiatan sensus ekonomi ini akan dimulai sejak 15 Juni dan akan berakhir di akhir Agustus selama 2 bulan sekali.
1: Selanjutnya Subhan juga menyebutkan kegiatan sensus ekonomi 2026 ini tidak hanya memotret kondisi usaha, juga melalui kegiatan agenda 10 tahun sekali tersebut akan menghasilkan berbagai informasi strategis lainnya seperti peta data saing usaha, peta perekonomian antar wilayah, perkembangan UMKM, hingga data tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya malam tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi

0: 101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi
1: 101 Aceh Singkil FM 92,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi. Singkil sore ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
3: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Pro 1 RRI Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana sore hari ini ya. Terima kasih Anda terus stay tune bersama kami di 92,2 MHz. Dan di pukul 18 waktu Indonesia bagian barat nantinya, kita akan masuki program musik religi. Lagu-lagu religi akan menemani suasana sore Anda hingga nanti kami kumandangkan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandangan seruan ajan salat maghrib untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya. Pastikan terus Anda bersama kami di Pro 1 RRI Aceh.

0: wahammati wa min kulli ainin lammat.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan.

0: khazinatul arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: pendengar, pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3RRI untuk mengikuti warta berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan bahkan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposit.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Ferry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market, kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah ini yang paling penting, sehingga apa, kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456 mitra perusahaannya 2.381 mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: ke Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampainya di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terkudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, Situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin,

0: dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
1: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
2: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN-Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Let us choose well. Thank you.
4: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3 dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
5: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
6: Kopi kami ini yang dari dulunya, dari awal buka itu ini untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini yang adakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
5: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
7: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
5: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan.

batasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia. Mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: malam.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia.
2: Singkil malam ini
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi.

0: gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Wow.

0: FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami break lagu-lagu hiburannya. Saatnya kami kumandangkan waktu seruan ajan sholat isya untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya. Yang demikian berakhir juga kebersamaan saya menemani Anda untuk hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026. Akhir kata saya Aryani mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: Singkil Malam Ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
4: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pada malam ini kita akan mengikuti yaitu Tadarus Al-Quran malam Jumat untuk edisi Kamis 18 Mei 2026. Dari Jalan Radio nomor 1 Singgil Utara, selamat mendengarkan.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Allahu Amr.
3: Amra.
2: Allahu Amr.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nina.
1: Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa'anna lillah. فَأَنَّ لِلَّهِ يَحْكُمُ

ثم آمنتم بالله وما أنزل

0: وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nursiah di Pulau Aceh. Ya, setelah Bu Nursiah silakan. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya, silakan. Kurang jelas suaranya, kecil. Ya, silakan, Bu.
2: Iya,

0: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama dengan Ibu Nani di Lombok, Aceh, Banda Aceh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan Ibu Nur Jannah.
2: Ya.
1: Ya, udah lama enggak Ibu Nur Jannah?
2: Nggak lama ya, kami lagi di kampung kemarin.
1: Oh, di kampung. Ya, di kampung kan bisa juga hanya itu.
2: Nggak bisa, nggak ada sinyal.
1: Oh, nggak ada sinyal, ya. Silakan Bu Nurjannah.
2: Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzubillahi minasy syaitanir rajim.

وَيَنْوَسُوا مِنْ وَعِذِي الْقُرَبَى

يوم القرآن يوم

فأنت لله خمسه وللرسول

0: والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم آمنتم بالله وما
1: jadi ing dengar Pak Yulid
0: ya.
1: Pak Yulidin dimulai diulangnya dari ing kuntum lebih
0: ya, dari ing kuntum
1: iya huruf syarat

يوم القرآن. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان.

0: Ibu Umi,
1: apa Pak?
0: Nah, coba jangan mencari sembarangan. Misalnya kenapa sampai menasanggu?
1: Oh, iya, iya.
0: Misalnya dari wama anzalna sampai furqan dulu, nanti kita tarik lagi belakang. Tapi semana sampai misal sampai anak abdina boleh juga. Yang penting satu nafas itu.
1: Ini kalau dibaca di mana lagi Ustaz? Dilanjut.
0: Ah, dicoba dulu dari wama anzalna sampai furqan. Wama anzalna tadi.
1: Wah.

منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد.

0: وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada, Bu? Masih ada yang lain?
0: Anggota Rames.
1: Masih apa lagi?
0: Malu masih.
1: Oh, masih malu akan datang. Silakan bergabung. Atau baca, kalau enggak baca banyak, baca satu ayat aja boleh. Ya, nanti begitu saja, Bu. Ada yang mau lagi, Bu? Bisa satu ayat boleh?
0: Ya.
1: Baca satu ayat boleh juga.
0: Enggak, masih banyak salahnya,
1: Ustaz,
0: ya.
1: Oh, enggak apa-apa, masalah. Sama-sama kita belajar.
0: Ustaz kan, kok ada salah, Ustaz tegur, ya.
1: Iya, sama-sama kita tegur.
0: Iya. Ini anggota ramai di sini, tapi enggak mau malu masih.
1: Oh, iya. Nanti akan datang. Karena kita, untuk kita-kita aja, enggak ada yang lain ini. Enggak ada lagi, Bu? Udah habis?
0: Enggak mau, udah habis.
1: Persiapkan untuk akan datang.

0: Ini akan datang ayat 43 masih Al-Anfal sampai ayat 45. Untuk akan datang masih sambungan. Ya. Jadi masih yang tadi Bu. Masih yang hari ini, masih yang 41-42 untuk datang. Karena itu satu.
1: Ya, Ustaz.
0: Jadi nanti dipersiapkan Ibu yang belum ya.
1: Iya, Ustaz.
0: Iya. Terima kasih Ibu.
1: Terima kasih sama-sama.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Demikian dengan Ibu Rasna di Gereja Kayu Jati. Kemudian Ibu Marliana dan Ibu Marlinda di Kayu Jati juga. Assalamualaikum. Iya. Iya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Homera?
2: Iya, betul.
0: Iya, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu

0: Benjamin.
1: Benjamin, Benjamin asli namanya.
0: Wah,

0: minkum.
1: Walau tahu

0: صدق الله العظيم.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Humaira di Sigli. Ya, setelah Humaira silakan, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh 0651443336. Anda gunakan nomor telepon ini untuk membacakan makorah surah Al-Anfal ayat 41 hingga ayat 42. Ya, silakan bergabung, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Nulali?
2: Ibu Ani.
1: Iya, dengan Ibu Ani di
2: Imasin.
1: Di Imasin. Nah, dah lama sekali Ibu Ani.
2: Iya, enggak dapat-dapat.
1: Ini Pak, enggak dapat-dapat, banyak kosongnya.
2: Tadi.
1: Iya, silakan Bu ya.
2: Ya,
1: silakan Bu Ani.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

صدق الله العظيم. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, sampai di sini perumuan dengan siaran tajwid. Semoga bertambah bermanfaat baik dalam membaca Al-Qur'an. Dan yang sempat bergabung malam ini yaitu dengan Adik Salehah di Matai, kemudian Neknya di Matai, Ibu Nani Lambu Banda Aceh, kemudian Ibu Nurjannah Ulekari Banda Aceh, Bapak Yulidin Munasah Papun, dan Umi Memudah Sopun juga Aceh Besar. Berikut dengan Babe Pati Nura di Banda Aceh, Ibu Nusaleh di Sigli, Ibu Rasna, kemudian Ibu Mardiana, Ibu Marlinda, mereka ini bertiga di Guci Kayajato Banda Aceh, kemudian Humairah di Sigli, dan terakhir Ibu Ani di Imasin. Bagi Anda yang belum sempat untuk membacakan makra ini, silakan tunggu pada Kamis malam Jumat akan datang, masih makra yang sama. Silakan bergabung nanti insyaAllah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Roy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ayo tidur.
0: Tanggung apa? Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Roy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend.
0: Terus. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Roy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari

19 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kemarin kamu udah ngelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata bang ribet, udah ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh.
1: Mau gak? Mana tuh?
0: Ada.
3: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikin Ngebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja nih enak. Jawaban kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Enggak. Yuk.
0: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan

0: itu sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Maka

saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Ya, kerja aja, Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
0: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh,

anda berada, anda masih mendengarkan Pro 1 RR Banda Aceh, sebuah lagu dari vokalnya Arisu, Kisah Kita, yang sudah mengetahui kita di malam hari ini, mendengarkan pukul 22 malam lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. 22.23 nanti kami hadirkan di lagu-lagu jazz musik yang kami persembahkan untuk anda di malam hari ini. Selamat malam mendengarkan, selamat mendengarkan.

kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, mainkan dengan HP-nya. Kawan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: sebagai sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis.
1: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.